0: Tai mana pilih orang kahang tu yang matu yang kat tangmat ni pilih orang mai tua kahang si unuah garu garang pa ulang tua garu garang pa kahang tu nanti ni pilih orang itu ni pilih orang yang kat tangmat isi magiasin ni tu saksa itu vini tini kuni kau siksa kahkan ni kahang si over ni isi magiak kahang si tu saksa itu vini tami kisano nuna isi ni kahni paling mangasi over ni upi gusu gumaya kahang si nuna ing me iman aku yuk makuning atung ngasai kat tangkahang tu ina ni pilih sa mga kaumat nuna ring ni nuna vuminga tuning ubagwa ni pilih rock tu.
1: Ay, wong ay Jason paldur may matawa ni kang tuwa kung pagkunya ito pa sa katok sa mga garo ma at ni kino ni natin kasi ito pa ang nakslo sa mga tiyaso ko maana mo di kisto sa imet tukuluga mo ito ka kani may dulagay kun ni mga taunan ni dulagay kun ilawan ni mga taunan ni takanak to kawi mayo na kawi mayo yuga lo takanak to ay mga ano niya kalok sumaga manu kakana katigin niya kastago ilawan ni ay mga ano niya sumaga ma ito ka lang yung nakama ya ito ka lang na katabo dumirato ito ka Jadi kunci mata. Oksi mundo nak esemundo las. Okojo desemundo nak esemundo sokongan datang. Kau makutin la. Aduh tiarun nu kau maju tiarun aduh tiarun nu kuno ngatok tau. Tunu temet tunu sunet takanak tau. Takanak datang tau. Isi makatak sama juga. Ini semua izangan itu lagi kun sedok semua lah tu semua orang bunga kahat tu nak. Ima anak akhir tu mah, nama anak akhir tu lah. Itu lagi kun akhir tu mah, kisah akhir tu mah, nama tu mah, anak akhir orang sedok tu semua orang bunga. Macam mana semua orang yang kat tu semua ni kau yang akal orang kini orang ngatin. Aneka dah jadi terus ni, aku jadi satu ni kata tidur, amma kau makan tu satu ni kata tidur, takkan nafsu. Kalau ni cakap sama kami kalau ni, nunai itu khususnya tadi tu pasti macam ni okey sekur. Kau ini kata tidur itu lagi kau ni mahu tidur dan itu satu orang semua kita kan untuk itu anak kahani itu lagi kau mahu tahu dan itu satu orang semua kau sudah batuk taruga tapi ni orang ini itu lagi kau nanti satu orang semua kata juga orang minat itu satu orang semua minat. Nunari sinetani idurikun itu katanya nyesa kun nafsu dia katanya nama yang menyidur yosun sunah bari kya uba ngatur apaka oksimundo okoju disemut at okoju sisadu nyayunya katatiligo amma kau maksadu nyayunya katatiligo takanasi amma kau yima yauli kau cuma jauh juga lah. Juga kalau tuju ke silap semua kute mana itu yang nak taka. Kalau kita curi tuh kais kami baka. Takkan waktu aku jadi sekarang mulu ama ikut kau makudu semu. Metodo. Kalau tu semua tinggi atau semua tinggi. Ima itu kata orang nak seorang bunga nama yang nak dengar itu kotingan yang nak dengar. Ima cuma kata ni kau yang kesian yang nak cipta itu lagi kuno isekon nak cipta ni agama atau juga sokat juga agama nasihat juga pergi juga mana sih juga nasihat juga kata orang pun kesian ni. Kadang-kadang ada upah untuk bekerja semua.

Hanau, ini sepin ni utik sama jangan itu sak patangan dan nala utik or tu sak utik kontak ko 1-888-896-3135 eh halam meu tahu aku cerita una nachel logo one, una nachel logo two, email doctor, kiuja kaya tete nipede si jo pito kote ino tete ako magkubo halo na yao magkuto ako bita ko na leto inangin ni si mayum magkaya pinan 7961 mo ihalo na kuche o halo ko na kasi tamane ala tamane kaya na gola tu na kuche uhalo kuche ubong apikuche email email ko na tigwal la tu anak tu bengal orang sangat tak tegur depan depan ke mana ke mana tu saya kau menang ada upin nak ni kalau siap tu depan hat tu tu emma lo kau kau ima gera aku kau email email lu dah zaman nak depan buku tu saya ada cikgu nak kasi alat tak kau juga kan aku kau cium ulang dan itu ulang cium tibun imo kang ito ina katak to ko naga at ako na sa akta si sexy may nga pigi akta pero takko e pibalde ayo in tamawa na e may nga mon inutito kalun daw yakto di takko ala tamani imo kalatilo ko takko kalun na atito ina nalaw di katta may matatapan e kalun ni to sa katsani tamani nuna po may imay pugon ni may leo mayaw daw kalun na atito danali sexy may nga imo kasunan ni inutito ina ulo miura kami yung dana ni pihunala pati si tapa sa'yo na nala si busi dahil may pati ko ang masulitay ko na yaw di api yari siya ko may lalang and ako ala to mukpan daw sunik ko talay mo lang kami yung taban ito kipala makita kami unik nalaw di patuin nalaw di ko dutia pigi hatta tanga tau da ko hanu itu twin nat siat nu nak katikin email di tap parati kon alla imme ne hawi yu me hatta ma yu ta aban me yu tu hatta pa lo yu e ba le se ko yu kon la ra hai I halam meu titul leu halim makaina. Mana dah kau tu sangat saya ni lah. Kalau dah ma, I halu kacau ni lah. I hal lek semalam aku bayar nalok. Aku pengen aku tu lagu bagi Allah. Tanda tanda nama mik. Ada kau yang hatta kau tu aku cek tak kau tu amar aku. Kau yang pergi kau nasi hatta si itu hatta si semua pemada. Tama ko ha mo to ye ko ato ko yan ubalo ke halle hatta to bilo nga taman na ilang ta ko no nga ko ta sing ano hatta to lak to ni la na sing yo la ne ami me to ni tyali ta ye mo patale mo ka sup pata ko ko kati tyala la me mata e halo ka sun ni me na le ha yan na pak we mi ki yo ko tapana mi ki yo ko ngina ta sing sa la hatta la sum mi yo aku ada lima orang kau ikat gayak tuin kena salah gayak tamak dari matu pit si maju kalang aku dah mana ada lima betul gayak tamak nalu nak nak kusi nung aku tiom dasingan aku si ina ada kapal lah ya kan aku nung aku tiom dasingan dari matu apa ni hakam bi email bunga dah mana dah ilang alam ya kau allah hanwing tawani kalwa ma takhi pinga shuru ma ko kalno ay halo le pemballo alla paunga le pem shunale amma ma ye ma ne chatta bo alla taw to wa de chibe kot nung ma rote tawa ay halo be ayutyo khila lo gai lo pula yu api utaka ma takho be anaro ahai ulle mena ka jawla khewo ta ko kha kha sa ye ko i mai gala tu ina kha ma ta dai mo khala ma ye par bi yu ba so ta ko a sha la kha sa ko na tu kha le ro ma yu it Canadian North kon ta ko aula it ila bin ke sa ut sila ma ta May 23 na chi ro ra ne ro pat nu ro lake
ulla kotia me pigi alo te tali mu

0: tau yum mari urong mat oko jutau nasuklone kau mat jutau nasuklone nekile oro rotau vaklone kanu tu inangila tamana kulio ha tukingani klone onika rardugun narovin.
1: Matu, isuk be anivik, taunan isani, and kanigiani,

0: Sinä sauti tukamit teema tusani ajamiga teinu yunnirsimajartuugaluar Francis Kwasaurorsimajoq unikkaartillugo anguna sugiaar nerilorsimajanginnga ammaru sinani innerilorsimajangani unikkaartillugo perruluaqqatillugo ataataminik isumarilorsimangmat ammaru utsersu kanneqattarumalerluni Opaksema yanganit tamanna khanui kallangneuyo isamagilluneo unikkaartillugila sinnaksauti toqaqtaanna tusarsauneelertuq nipiliortuulersimayo 1989 ngutillugu nutaungikkaluarlunilaak nararomilagu nararomilavutu unikkaartillugu
1: Tema tanne tiges langmigama tema sibullormik oqqaugama nipeeruga singoornangimman tanne peeruga nipigituinnarlugu unikkaarnaarama nattuugulaami tatsumani sina sinaariorpuni ilaunis ilaoruyaqqalaarmigama taunuga natserasuqquniila igluringmeut taavorlulari sinaasiq sinna Sinasioksitiu valaumata teikkoa angutiulauhtut, agunisuktiki valauhtangit itluliu. Sinasioksitiu valaumata sinasiokata valaumigamata on, eli sinani nettaasioksitun. Hyvällungit kalvaklunga, ikä joka suuruu jakkalaama tamakkuninga, pitotääri junnaktanni. Inna koluuda kalvaklunga, agunisukka en juurunga pitaungimigama. Kayo kayo kayo Nangyaklunga takanunga upakakku, paaklunga. Mikit toluutlu ni ulaak tamana kajak. Kajakayang ungitta kumiala akru, kumiang ako. Niksik takang matamani, niksik kibuni ako agun. Taikanga tukianin, ikkwanin, usiliuti sige atlak paka nangyaklunga takpa. Pagkulin tisik taan na kukkaklu ni piira atlaklu niksik simayong nivitlakpunga umiang lagulu tamatu mikit. King Mugitwa, King Mugas, Tarugamatak, Wanaka, Pia, Tak, Simat, Rakunga, Taman, Nagatlunga, Nagatlunga, Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing Nixing N kingung isung aku tu ini lah sima yunga. Kepada sima bung, sunaba kapak keluar tunga pada pada yuk tunga tak cuma. Kamu tak macam nak suri, dan sekian kita umi Makku kemari kau tidur, nuri anak tak kau tidur, uyang sekian doktor, nuri anak anik sah doktor hilang anggeng, aku kang tua dia ketidur, tapi mereka masih masih buku, buku tu cing buku, sinaris kau nukai kau, umeng, sinaris tak tu sih umeng, usir itu tu kau sinang waktu aku kang tua nukai kau. Nuk aktinga yuk такмосинаарлу наттиоқаттарлу тамат кокерсилу кокерсиоқулерсиорлуама айюмагалуармагу уанга айюматку ажагаама тааминаттуми ангалаарлу микитторлуу ажагаартлумулу аау аяклуулу икиттума аликиаартлума паутин кигумеартлу тамаа Kaksana yon ayap pagalawak ng kwaira at lagtong iluani. Aputero yung may ilua. Kwaira at lagtong niwit sa kibong ala. Niwit ima tamang ima nugang niwit kwa lugang mo yun. Kalusiyayo, kalusak siyak ng kalusit ko. Sila mudlo out lalat ng sunitamas siya. Ingat ka na. Kuli makit tolong mga makaking umarin kutak pika-pikati ka timit dyan iligipikati doot dyan kanok tuwaks ng pauti ka rin piksing man hindi bang ni kong piksing din ako at wala kahamak lang at amahong iluan maulilwak tayo at sunga kisya ni nalihan mo yung mga имактуйорлуугами уилисунгараагами уэртаа уэкаттартуаарлун калусингиаарлуппутни таа бааммаллаккунг илуаану имака ималиаарлун тамас сигуниаар тайгун бааммаккун сааллунга агуаарсасиллаккунг имакку тамаа агуаарсаксималаами иллутту асиула ингеккасиллак Pang ang wak sa simot ng tayo man pa mga tunga may wak toro. Ipaw tungkol sa yung niya ang nagkatunag na higit sa kuya kasi. Kutuwa kagli ito ako matamaw ka. Iwa kasi yung ngatok sa tigo yari ka sa marang mo. O kaudilu sinahan wala ko talaga sinahan mo na sa atigulong mo. So kan uyutang naglitlo. Sinahan wala ko talaga kukulakto ko. Takutsuang ni kumutak sinano aral kasi damao juar upikarak tuaro mulsio mo upikarak timano sinang mutama utaklun sibunya tagbaklun na lekurumot sibunya ukilaksiman aklun na aklun taman tigo kami tigo tukun yung damao nusuklun ng atuwa Ayaya lang si mong mayunga. Tulak lang ang tamat sa lusilam mo. Ingat ka si katlak lang. Kulit tama nga. Ang mga laklari ko taman na. Tapang timuti lang ako. Hangat ka si kakotigit lang. Tikin niya nung. Tikit lang nung natin yung utlok. Ano ito sa tingin kapatay ako nung. Ano ako ni kangitjar no king mo kasi nini ang katuin na lang na kalo ang katuin na kalo unik kangitjar kalo yung kami kama sa harong mat ilag nila harong mat kami ikat kami paulok ano ito ay kasi nga pagsuk ka unik kasi tuin na lang sa mayo king mo kasi to alam Ayo itu makalak si mayu tak cuma kingu kesaruk, kingu kesarat tak si mayu makuat cuma si nang mayu tahu dan aku kan sah mayu. Anu ni suka dia buruk kata kata dia ilau si mayu ina buruk cuma kingu kesarat si mayu ilau si mayu ina lagu buruk. Tapi mana orang si mayu? Kingu ni aku Kanoin na loading ni nganong pinaglakit dito ni pitakakulog ka lang ito nga. Ang marang nasumit ko ta, tayo magkatla palukulo ito tagkwat tayo na loading ito. Upang nga ko, yun na rito tiyari ako sa makata. Tagkwa sa kiyak takatay ni isa, nunakatigil ako lang, nunakparayak tong mata. Tagkwa, Atatigit, Ugu tatjang uli lak semangat. Umiak kaya agatir. Umiak taman na sejak tang besi matun na umiak ngatu aku. Nunak pake ak tuklun. Sudang tahu ni umiak tu aku luk besi mang magu. Nunak pake ak tuklun matun itu atu jang ikalu aku. Umiak kaya anu. Auji lak semangat. Tubang itu jauh lak semangat. Tuak lektuar di lugu nacar supak kamar suka ema nacar um nacang neng aku kek pekerat tek toko yun neng emata sudah nacar cair nak lunga tau sikun marok sini marok ba ubjuk takar ngu tua di cium itu kukiu di tua kawam ayok sit di takar pot sini tu ubjuk kaki yok tua ngu ubjak semarok tik mata tik kok sini kata kita lebih dahan. Kanit tolong orang men asyirang. Kukak daru mereka abak abak aku buk men. Kukak daru tu kita yang abok tu. Abok tu lu sepung tiut taru aku ntaru. Sekuk solo kami sekuk tiaru. Tak kuli awal meyari semua mereka. Akak asyik siak tuar umen, kesuk silun itu mahu suka, unik tertarik bagai lah, sepung tigo tigo merah tu, dah melayang jahar kita kaku, berkatin awak ya kudu, awak tahu orang mahu sibuk itu berkat dengan nikuanu, sibuk itu sak, dah mang maluk sisi malingan itu paham aksi kahatil tu tiku. Senak serai sing aku ni kita tikum aku perliang man unyah aku napi tu nak tu unyah aku tikum nunam unyah aku tikum amma upating aing mikat tikum tu abim makar aku nun unyah aku tikum nunaris sema aku tikum lu tamat jalu kilaiu aku kepian aku tu pengnak orang nak tu aku perliang. Bila mikuli siwa arung mikama, panok sejiwa ini arama, ilak kesini tilu, taman ini nakura aru poktu yoro kune, taman ngoro misiwa matu, taman ini ikleng nengan ini okais laku, taman ini tunung ngaklu ini nakuk taman nga, taman miksinga nganu sang matu, uku geaklu nga, taman uputin ayak kika lengun, tahu kalau kain ngokak suni tahu misi umang mata menetaru upika reak tuaru unik toru reak semang meyeng upika ngilu damat pinak tuaru reak semang nika damat jagana ung mata ilangin kanu sedang nak tembak Imatia di sang mili unik karam na umiga masih ni. Imatia perlu urat tu. Aurat tak pada kita tak kaya lah siut ini tu. Sikitu ini tu. Tepung mana itu nak tertinju tepung. Nona gigi berak tertinju orang. Inau jadi orang mah. Tapi ni ikut ring mula tahu macam mana. Mana di sana yang mula tahu orang. Ikut ring mula nak apa kita orang nak sesuatu orang. Orang asyik perahu. Pang alat yang mereka tinjuk, waktu tenang itu tak betonglah itu. Waktu tenang itu alat itu tak panik kata. Waktu waktu orang menetap sudah pukul, ada yang itu, ada yang itu dia menetap sudah. Uang menetap sudah itu tak kau tidak kena menetap sudah si malah itu. Pukul satu pagi itu, tak boleh menetap tak ada orang men. Tulang mari kita semalam masih kum. Aksa juga dapat kuma. Tulang dia orang kuma. Tulang semua orang ikum. Aksa juga masuk ke aksa yang nama dia. Tapi tulang dekat semua dia sudah. Tulang siang mereka kena tu kalau kurung mata kuma. Tapi menasik aksa juga dia tak. Kanituku,

ngok kurang sekun nak semerak telu. Mana sudah sekun ni telu ni. Kiat lauru berak telu. Ayat kau telu. Ayat kau semerak berak sedama ni. Tekwani peket tu sudah pengaksa pengaksa anu telu ni. Tama ngok semerak semerak tu tak nak kemisana ayam utama ngok namu mari kita. Umiliga supasing utama. Kemarin, anak semua orang tu pun ngaksa. Oli uwan na pagod ng krutero at atakwaro at atakwamara o kina atatagutan. Aud laksa matlun. Namu kaya katre laksa kaya katre laktu si matlun ka. Aud lak. Tagpoli ang ayuda ng tagatan na. Tiki si mara laksa magitlun ni na kini usitlun. Kama laksa man naklun ni tamawa. Sana kayo mutamaw inuksuwa ko rin. Masih tak tahu tak kang mau masih tak tahu lah. Kemarin aku sempat nak tu. Tak kau ada sih yang mata yang nak tu ilau kuno. Tapi naik sih aku. Angaju macam mana ni ku? Mau ngawak kita sudah tikin nak tiku tak buat. Ilau kuno tiku nang maksuma. Uang angaju keluar uang masih akan nang mau tidur uang kau kuno pisau ruk. Kutak tuwak sa netaan niyang naruwang ay sunakang na. Nung kangalaan nung naranasulok po utamaan niya. Piso kaya ako ako. Napitlo niya. Nani sa bitwa gulok po. Ayong naksingman. Ang kakarawag ka nung piso kunog. Piso kaya ako ka nung. Kasi ilatik kita ay naklunog. Utlak ko. Taan na nagigilap takatayin na. Kikut kerak semangun. Kek surau nak tu ni, kau jingi nak tu binuk tikit. Wanita semua tu aku ni aku lupa itu tak kau jingi nak tu. Kau jila aku semua jumpa. Tak boleh. Ia si kau lek tu aku mohon kape surau aku semua. Ni mak tu. Kemudian nolak tu ni nak kasungang begini, nak kencing nolak tu nak kaji mengi nolak tu, payu buta. Nak kiri nolak tu di kotane nungguan. Kami ukso kayang nolak tu, kami ngang nolak tu. Iga balat tu nu eng nolak tu, toksung tak kuah, kuman kut kang mau begini nolak tu toksung ani. Iga kalak tu, iga waktu nak jual tu kelangun, abu kasuk waktu iga waktu, dia waktu iga waktu, emi waktu nak, baik tu tetap. Asyik lagi kita nak tu nak dah kuah, tergane hari ni kurung mulu, sel, kita yak siang nak tu, tergane kerja orang memang, orang. Nagaya bini kaya, nagaya bini kerong nak peruk ya kan nuk ya. Tapi kan ya, sebulan ni kuruk teman bini tak kuruk. Nagaya bini oksu kagak nang mata kaya oksu kulit cakrunya mana nama uyuk tu naya kuruk tigo. Tapi mana orang oksu macam. Tiga lepak tinggal orang, tiga orang itu yang nak lepas bisu-bisu lauk semang maju, so nak tikilau ngi tidur kata tak kuat. Ingat tu me, tu kalau semang men, ingat tu mengar. Ingat tu me mengar, tak kuat ilduk tapi tak tak ikut cukup. Tapi ni lauk semang mata, manik takuk tiwak tikilau tinggal ilduk. Besok siapa nunggu si cunau banyu nunggu si kelak tu benar kang mana tak pun ngetai kuning tu, apa ngaksa nunggu besok si mata dapat pun tai.

0: Jupi aknaitok tu saara tappasi ingitillugu mannali tanna akuninuunaitok khuppak tayaqaq mulauqsimayoqsallumiuq aulaiyaminik mahay hattasi manermiin luunikkaatillugu saasiyabut.
1: attigitsegunnaima ukkangigiitsegunnaqarta angutisimajugallaa ninummaqiujugut innummaqiqquliajugut tamatumiga atuutipagunnaqarta imaangaillortsiapoloqtulareluqsuta manna imaangaillagutaapoloqtuq inuguuq nixximmik illumilluni tigumiarluni inuaqtihiyaqiahanginaqtaupalaugmat nixi illuvaqtatuinnamat tamanna imaangaillagutaupalaqtuq inuupalaqtunut piusagayaupalaq amitungasuutillareluupalaugmat ullumilu allaat tungasuutillareluutsuni inuk tungasutsiaqunnalariqtuq nixximmik manimmivuutsiataqami nunnaliilangit taimeinginnaqaloqmata tamanna kinguvaattinut qimmaqutiksalareluqmat imaangaillagutaupalaqtu inuupalaqtunut sakkugiahanngilariqtavut inuk nixximmik naammassimatuaqami naammassiartuq inullukatuaqa kaatuaqami nixximi ajutuaqami naammassimmanngilariqtuq tavan innulalni atausarniituugaluat takunnanguaqtaqajaulaqamullumiujuq taitsamani inuussiupalaqtuq aahai aahai qutigillariqnasuuq tamakkunnan kinguvaattinut qimmaqutiksalareluigattigu tungapuyaqiaqallaqilangammat inuujugnaitilluta uvagu inummaqiujugut tamatumiga nipixaqiaqallariqtugut nunaltini nunaltintuinnaugittuq nixi ungatillareluqman taitsumani qautsisaqtillunga ataatatsiaqaqpalauqama ananangma ataatanganik ataatanmalu ataatanganik atunik teigutaqpiitsugi taat anaantsialu aanalu tamakkua atun teigutaqpiupalaqmata ataataullu anaananga anaanaullu anaananga tamakkua qimmaqutuksalareluu tillugit nipiaqutigisuinnaqattigi uvannisaasimasuunguleqqunga tamakkua kinguvaagut imaangaillagutaupalaqtunik aittuusiaqissimajattini qimmaqusiaqissimajattinik imaangaillapattakunnaqattigi tamanna sivullimik unikkaaqumakaintaqa sinnasautikkut taimali unikkaaqiarneoleqqunga imaittumi kappeenartukuoqsimaneq inuinnunanganni uqumaittulareluussuugmat taimaittukuoqsuni apuusinngaiyaqsimatsiaqiaqaqatta tamanna apuusinngaiyaqneq tukiiyatsiatuksaunguttuugalaaq uqoosillariigakkuli uqoossaiaqigattigu apuusinngaiyaqneq uqoosirisuugut kaannatortuaqassuugummat yaqiaqaliqami uumajuq manimmituinnaqunnajangimma taimanngalimaaq ilaanni manimmituinsuusaasiga suungugaluaqsuni ilaanni ajuqnasimmaqisuugummat pinasuammaqigasukkaluaqsugu niqixattaqani niqijumaiyaqattaqani uumajuqsiuqasuaqattasuni suulluananngisimajullaqiugman kaangnanuqqaniattangimmat uumajulimmiikkaluaqsuni valaugmataitsumani ullumili kaappajagunnaitut qallunaanaqitsajaqutinganik isumainnaqutiqatsialiqamik kiinaujaqatuaqamik taitsumalli ajuqnamaqikpalaugmat tiiganniaq pitsuliksatuaq aullasuugummimat tamaangga nunattinik nunalignik nakituinnaq аммалухисик аёрнасилаарпамитсуни уумажуи инкана хармимата таакква питтутитсатууллаарпалаарматли тамаани нунаттини натсиулухисинга тиганниалухисинга аминга kang nel tilugo ayong nalong ako ta palong pitu dikchak o mayo hinga kaluna ni hihutinga ni tay may chutik kaga jaga mo ni kalong sikala palong mata ilangan ni lahat terlilang ayo yam magalok tuni ayo inna mata terlil doktor na tengkalok tuni Okay, sekarang nak tunjuk lat. Jadi mik, aku mesti jahat tahun ni tu agami. Aula kacau agat tak suni. Pika tu nak hijau lau balang man. Jadi mik, aku mesti jahat agani. Pika tu ini tu agoni. Macam nak cawu yang nak cawu ini majabut. Jadi mik, aku mesti jahat agani. Aula kacau agat tak suni. Nukuk pelan nak tu kelalau masuk ke tu mik. Taman nak kau juga yau cakap pelak tu. Kamu kalun lo, kau tu kau lo ni, nihi tu kau lo ni, nihi piau pat. Tak banyak nihi lo hijau di kalau nihi kau juga pelak ni mizukun. Nihi lo hijau di kalau tu, iya ikut nenek tau pelak umat. Mana tenak tu alau balang bayok. Tapi anak tu lagi alau balang man. Kalau nak angit cuma cincu balak cuni. Nihi, kau dik calo, digau dik cak, ayong nasi cuni. Ukmat tu lagi alau balang man. Iga inna mon, uki unggalang man. Apa milu tu angkat tu kalau agat tak. Uki unggalang man. Anjir kau naik man, ika lili aku ya pelak tu. Nau mangu titu akan ni agamiu, ijak seli aku titu akan ni agamiu, imangu titu akan ni agamiu. Mungkin aku lawang man, ika lili aku ya pelak tu. Apa miang katu aku kalau agamiu, taman nak mai tu lagi lawa pelak tu. Tanah luil luang katu aku, ikum aku mita kau baca aku naik suni. Saya masih kalau man kepiah sok kau tak sok pelawang ni mizut, ajuin nangin nak sok keluar kami, ajuin nanti kisian ni kami, ajuin lah ajuin nama tak, anak tiaw gya pelawak tu kan, temai cumi ni nak lu silu nak ani, piung nasi abik tu hatu kami, kau nai tu hatu kami, buk culu tegau lang man, tanai glu ilua ikon kami. Tak kau biar kat dalam kami, aku selak tu nilo. Kau mat selak tu nilo, tapi macam tu apa lagi tu? Kisah ni, kangen kapan nak tu lagi apa lagi tu? Ilan ni, macam kaya apa lagi mata, kangen ni pun hilangin. Nih kerja kat tahun ni tu kami, macam cakap yang nasi apa lagi mana? Ulla tahu sih nega johain keluar kami, maki ketong nangit juga luar. Ulla apa kali tuang mau? Ulla nangit tuang pun sih belaung man, nih higun ni mon. Tapi macam tu nih kau jemal kita belaung nami. Uma juling miwa lalu keluar suci. Uma yok mani migun nai tuang man. Kali kelai apa yang walang mata, unna kat sini lewat hatingin nami ulumi sini lewat hatingin ni, akai nangun sini lewat hak walang mata dah cuma ni, kayak mik sini kau di tua kami, tamat tua, aje nih sini gaya hal kami, mau langman, tapi mak Ayam mepin shoot kami, umat jid, mana mika soalan mata. Ayok tapalang mijuale, jaga ya hal kami. Tahu nani, awalan kami, hakilang mata ukui, kaya kau ni, kisah negu ya pelawang mana. pitu tutu mata kajen. Kapena lok sama galak lu kang nak. Nira yung nahiyo kata kami kang ni bin silu nak pelong itu. Nira yung nahiyo kami lu inna siang na suni. Sumalong na tokal na suni. Kisiani sumalong na pala wakay buk. Nira yung nahiyo kakalo kami. Kigmi kakul na suni. Kigmi pitu tituan. Nungung matakang namun. Kigmi tangun na sugayak tuit. Sumalong na siyutu pala wakay buk. Ukiuk pat. Kigmi kakul ni kisiani wakay langayok ang migami. Langam mata. Kini wak sesuatu di sedung mata. Tan nak umat tu lagi lo belang mayok. Kringmik nunggu tuang mat. Kringmili kuisak. Ayok na hiu lo belang mat. Tapi macam ni kau ilah kita tahu belang nami. Tapi cuma ni. Mukhmat tu lagi ala balok tu. Nangyak nato kuto kagaya kami. Ukun ni siap caga ni. Pisuga siap tu halang mat. Pisuga suga siap tu halang kami. Pisu tek sesi awas walang atu ni. Mukhmat tu lagi ala balok mat. Temalo unik kalau ni mizunga. Nengang nanti kursi mana kani? Hei cuma ni nengang nanti kursi mahatau si mana kami? Ame si bucu ni? Ayuin nak soal ni bucu tiga cuko? Bucu tiga siwa soal na? Nada jek siwa soal na? Kogo tiga siwa soal na? Bucu tiga cuko? Tahun ni? Awalan kami unuk cawu jaga lelu bola uman ayun nak siangin nasuni kengabahan lawan ini kengabah kasak suni nak katu kami itilu piung itu laga lelu bola uman. Amal taman natok takaya siku. Tak kakti nago. Siku luk tilugo. Kapaya nak tulaga lo tuni. Tulaga suak tukala kami. Pangawin nak tuni kisya nere ah palaung mayok. Nangyang na ninganu pihutuin na biksao ula tengan man. Ima nga ila jaguti kisya maya kaya malik tu kisya ni. Siku siwa ah palaung mayok. Taman nakat. Tulilang aja kaya. Kalilang aja kayak takun nasihatnya aku tanggung. Tahun nanti awal nang mi, awal jual orang mi. Dulu kan semua itu hal kami. Tama orang awal ni cuma, awal ni tu kau jangan nak tinggal orang mi. Ayuh ini begini siap tak aja awal kami. Bangun kasih suni, kata uce suni. Kepada anak tua lalu walau mejo, inunia kalau mengang melai langan kulak nasuni, awalnya cukup tu halagami, terus cagani unuang man, tapi macam tu kepada anak tu ku hatau hatu semanang malikat alak suni, umat waktu waktu ni, imangai lagi kerja malik caga waktu kita negah pulau man. Inum magi, kapas wakota kasih cengit juga lewat. Kian ni, kapas nak kulak pelawak buk. Si kul lupa usingan ni, kau ini mak tualu cengan isuli, malik kata laga waktu ni, kapas longgok dah pelawak man. Imej tu moga mak, anau melanggu mengak sama jokakoni. Kepian luar itu tengkolak peluang. Inusikin na tuwa pa yung wala oktok, awlan na, tawdut siya wigin ako, talak tili ko, sikulok tili ko lo, atok takayaw la kami. Dahil ma, awlan nga tumoktok hala kami, anak kasak na laik tok, tungan at siya tok, nakakumainak sunilok. Dahil ma ito ni, inuya yun na ko sige wala ko tangan ni ang ngote siya matkataw yung kakami. Tasiok tigi yay, ima nga ila tigi yay. Narat siya ako manaktuala yung wala ko. Dahil ma ito kong nabili yung kalagami. Tungaane. Dahil ma ito kong kalatok ako na kami. Nalak talo giligit. Pisa kaya hakpala ulit yung mga inupiusing ako. Timigil yung upiusing ang malik siko. Piyo man na kaya ako kumay ito alam man. Lumi mo. Kapiaso ka lang ito ni. Tsuka lang kami. Nalat siya kami nakitala ko lang ito ni. Dahil may man. Ubagot. Nukak siyo yung inumang ni imang ayla iti ni nalatya asok pagayak pukot. Ahay ko tigi paglugulo. Imang ayla iti kisimaya kaya inuyong na iti lugit. Ahay at yung ditay na suong miman. Man na uyok. Imang ayla na kabalak tangit. Tiyo may kasugi akasugulang mimatang.

0: unago takuyau tato kuli.
1: Ah, tanya yang ningata na yang menyego kang kak taksune. Ah, kanya luka ninyo nuna misamana niya aruk sa kataman. Tanya go, anana tiyanga go. Ah, kang yu yumarasune man na aruk sikpa ing menyeg at yung aksimagyak na kami kachinga go kajaksu. Tanago, imutanigo. Okaw tibyo na yun. Man na isok tatya. Man na isok tatya. Iman na, kag na yung tukuro, at tikit tukuro na yung man. Tawa man na go, timak charo na kaktaw mo sa liko, ang iyo alo yung kukso na tori. Tawa man na charo, tawa man na go, nauri yung wakso na tayo niya sang inyak charo, nauri mo go. Tawa bago ananit yung alo agit yung wakit. Tanya ulip kakto. Tapi masih itu saya macam kata ko, saya kata tu tanya ko, alam ada yang silik cuma kalau tu. Tanya, tapi masih saya macam tu ini ya. Nanti aku keluar surau si mengiti aku makan orang dia yang cuk tu makan orang si magama angin juga orang semua anu kaki orang si macam. Ah, kikip tanu teka nunga kag magulokang mata iglok daw kulokang mata sa kikip ka tago aking ako unok ko tago harulok silugo tago ni iglok ka katawam na inyo kaya ang iglok sunita ano iglok daw ako iman na yan ako tutig kaya ko to niya tago ni iglok suno iglok ka ng atang man tam na kuglagulong kukusikap. Ani jauh tu mengikut pekerjaan semua kami nak tuar orang man. Tergua, ada yang suka dah semua. Pekati gigi mablu nengar lo. Ani kong itu nengar tak tuar orang tahu si jenau jangan tak tuh kaji si yang suno. Ica si mablu nasi nama kia hanya tanya lo awal aja ingat suka kini tengah. Suno mikir tama ingat yang mukanya kati gigi suko. Iklu ada anak cucu lah semua lo tahu nene iklu kangen teman. Tak imagine jual orang tu cara aku sih mengandu. Anik jok tua tam nak tak semua pejak kasih hati ya. Ukak suni, suna tak kangen. Tapi mana jadi aku sih mengandu. Tapi mantu aku tanya, sih aku ini mengecual untuk jual tu cara aku sih mengandu. Ah, tapi malu tahu asuh unik kasih dia rumi juga. Ah. Inyucang itu menyuka malukak tu saja yuk tu mengaruh raksi majukan. Tanya lo angu takat keluarga angu gajah kecik karuh raksi makan no. Taman pinggu aku nu takkan lo ajar runing. Ah, pijak tuaruh sih kia macam mana? Aujak. Tama ku akan mengaruh efek si majuaruh lutik. Efek si majun nalaung itu leka. Tak panik tuaruh. Tim meju ke yang kuatu saya buat, tim nak yang kuatu saya buat. Iman najuk tarok si mangan no. Tak bangun, ungali kini akan itu orang pun. Tama ku iman najengan yang disuruh waksoting, tama ane pingu waksat tau yang suno. Tak ku apa jatuh ngasik siak waksoting tu. Angin jokul orang suno, takkan na ane aktori angin jok awut. Ane aktori. Iman dalam neubening uti jualin tak tangat tama tama umat cengangan itu sarak si mangan tu jualunya tak surak tuan itu sarak tama nucang itu tak jadi ku apa tu kulit cai tapi majuk tu itu sah jualan apa tu kulit cai takkan umur dah jualan udang najul laksono pangum ya laksono. Pangulok pagsuno, kima ko tilakang natigoy to tibagsuno. Tayo maunga si Chilsakwa po, ababa to kulakit siya. Tayo maji yung ito sa katala ko siya.
2: Kinakunipin?
1: Ama, kinakunipin yun. Nanyo takakulogan mo, kinakunipin mga tao na yung itong. Kao yung mga tiyak tapo, kinakunipin mga sunat na kayangin man. Tagbalitaw nung aksuno, unip kang nakatikong. Uyong naksuno kisya na inyaw naksuno luy minyo takakaraksunga takujutigan no. Tayo maunip ka raksin mayabang ama. anak kuasa ngurak semak suruh ni karak semak jutik. Tanya king utik irak semak kuang ngajar. Terus akan diirak semaya. Tapi menama apa-apa tu kulajai. Apa-apa tu kulajai tak. Tata mitiak sunu kiatiak sunu okau naji yul. Tapi macam tu tak ikut kau yang lekter tak irak semaya. Asyiklah, tangan kuasa nak lukta hati yang maripun yang mengisik bodoh soal ikut. Cupu yuk kukibu hati yang sudah tahun ini. Tak yuk kecil aluan ini. Suna kaya honik lukta. Yang mengisik lukta hati yang wakul dosi bitan lesu kama pusiman. Dari mata usungan ni ya orang tu ni jelis itu lupuk telah matamana kadeh talu ni. Amma supu yo pusing ablu ni go pukta lato. Amma pijau gilu ni. Tak puri suna kaya unni ti amma gilu tatama ka pukta lato apukta go lato ti. Nuna lea raksuta lo. Mako lea raksuna ilo tupak suti. Ti ilio gulo ya kasura suti. Siwa kataiko aluktaan atu inyang matatako kudlio sipi. Nirinya cukang ta supu yo kutilo kada lakto tuno na menginya ta tamani usi kanga ni mata yang bisa kaya kun ni tia kata tai kotoko manak lak di kurungin yang bisa kaya kata kurungin lak sutigo tai mata kata ma itu anyung ma maka ya kuruminginya kok bekang man milja kapilja yang itia marituming. So kaya makuwe sa kulo na katang na kulo na kala uba ko. Tako ang doon sa kanak si kulo kalo. Ang alwakan niyo kalo. Ano ka akta kulo kami. Kuwe sa kulo ay alak sa rin. Tawang na siyo kaya at siya palang masigyak. Tawang na kukwi kulo ay ito ang niyong magkukiyo. Taas ang makaya ko. Yung mikyalo kila ako imakukulong may. Yang mana kau adalah terjatuh ke itu amat itu tinggi jatuh. Tapi semua anak lagi ni kau mukok dengan apa itu pada semua itu kalau mami kita kurung mata anak, takkan nak kau. Bila tu ama kau yang mako. Nuta kalau lagi mago hilang itu kurung laksana. Nuta kalau singi kalau yang tu kalau imbangnya miki siane. Asyila nuna mila kata tak panen tak dapat dia nak sota upeng kekar sota. Kaya kata tua luar kama sila mitakkan. So kaya malu tak kau ilah sarang mik makau luksun ilu tak luksun ilu sila ilah sar tu luar kama nyulih sar tu ilu tak nak kaya kulo jalan kata. Kapya syukur lu kata lagama, angin kaksia lu langsung anil aku topin. Tapi mana pergi majuwa syukur langsung apa pergi ane setiap pakong ikal langsung apa pergi kalau ya kasuk langsung apa yuk tak langsung apa. Imana tak angin yuk kalau pergi lu agi tunnya gila lu gila kita nalang nalang wakdang. Nagliging yung mga kawalak lang utang managliyarok sa nga. Tagwa, sundo takiya, takpanin nyo na may kaya sa ta. Takwa ni kurukuka ni lakit kukutikit tuwa lang mata. Nunayin niya lang may lakilyo ta. Wakat lang ata at si mga tigwak sa kuruka nun ni Pipo nga. Malikatan niya laksiguro siyong isa laksong ano. Wang itu ada di sate nyik tu si kau tu gigi luar tak kuat. Pisu si kau tu angkat taro ayah kata kau tu semua tak kuat. Ia kalau kita kau jaga kemanjakan. Angkat kau kata semua tahun nanti kerja lu tak kau. Pisu ayah tu nyik tu nak kuat tinggi mata ubat tinggi. Tak boleh umekon ayah kata orang semua tak kuat lu tak kuat. Pinga suan ni kulugin, kaga kulu, kag to alolang nagsuting. Tanya lela unik kalo ako nang itaka, umiak kuli, nagsalak suting ko, maluksit na nang ikaw lalak siya maganda. Tay ma, angi kasi malakluta, takana nilakluta, angi kanikluta, tuktukulu ayakluta ikliping mata. Utakaan niya gulo, anikluta gulo, nuli akilang bating. Taiko ali tagtak si malakluta, natalo aksi magalang mga talo niya, awala yung itiyara kilugan. Namuluni kaya ko atakto niya gulo. Takpan ka ng malayalo kata malusit ka na atak yun na yakto yala ko na kata takpang at alunin. Nao, kao yoyo lang ito yung makisang atak to na ukiok to arong man. So kakum na ikik to arong kata sukay suy niya lo lakso ngali takyong akilak ko na ugla

Taman hatu yang nyak tapi jangan luar ni. Tak bangak kaki cici majuk putu akak palau matali. Kaki cici majuk kalau waktu naik piar jalan itu, awal jaluk tahu naik piar jalan itu. Hatu nak jalu taman nak cuma mengaya waktu ni. Taman nasi kan angat tak kaya waktu ni. Taman nak kan angat tak kiri lama ya kuki pipu niu. Tengok tama kuli laksa niu. Atung nak taru kita mereka kuah sahaja macam punya pecah tu mereka lubung atung yang ramai katut cina. Atau cara kita akan google si kardis. Kami dengan dia kalau kita kopi kita mereka lubung. So kami makan musuh kami kami ini ikut suni lokal suni luar negeri suni kalau ina isu maluk tu mereka lubang semua epic. Anak kau rasa ni ngalu, ane nyak semua sebab kata kerja rumah, aib juga. Amat agak, kangalu ya rasa ni, kubiasung nak siap kalau siapa muda riset kau tercak tu dijuluk ya. Kubiasung nak ni asal dijuluk. Wahang malu tu tanalo, ui saka suna apa dikit tualu mengerti kapio nak susah kebuk. Tiaga rukun malu ayah sama go sila ya kumpul kaya jualu sama sekian cuma kulit tangannya rukun nak mana sekian cuma kulit tangannya hati cuma ada kau tiaga jualu sama tapi cuma itu sahaja tang makan tangannya rukun lalu tiangnya tiak cuma tangan support tu perang mega mata. Asupok ko kalang mga maapirya ko lo ang manapin niyo yakat tangan niya matahan na lo kang nga. Asupok ko nang ikulutun. Ay, sikatayo ko. Asuila at ikulutun niya tikin nata. Kiyangin niya tiyak sungatago at ikulutun kakao niya matiyakit. Asukay mana na ganyaw yun niya manayon niya akin. Aksutun niya sulang ikulutun. Kisya na tahan na wiksa ko lo kuhigi siya mangyarutun. Tak pinya saatnya nanu yang ani kekilat si, anak bimane aku kicau amang malu. Wak, amanginnya lu kat telak sultan, nuna tak tahu tali tiga arus tu amanginnya dia kat telak. Sujuk temen, ublu kasar aku basuh nalar bimane. Asyik hapinya orang man, iglu arum iglu lekak suting. Tak boleh mungkin wakat taruh kahsutik. Habis nyawa orang Malaysia na pertama mau belaku sekok tetap taruh di dalam mata. Wakap pesut dia makeluk mengakap pesut fiksinya kamera tak beri. Kap pesut tu mengalur lagi. Asyura itu semua isu malak semua. Tapi malak Yesus sekok tetap taruh bunga. Namun lagi ada betul siapa ngalap. Bukan lagi orang orang matang bunga. Kayu tak muluk yang apa kurung muluk yang tak kunung muluk aja kuruk kanu bukan lagi bunga. Nau sini tu orang matang juga tu pak tau lu tanya cica juga kukira lah ni apa orang orang matang. Wajib susah kau ni problemnya lekai susah cik tu tak tau ya orang tu ngah. Kepiah sulam makan lekas. Tapi mak, awal aja kalau yang keluar semua nak tak kalau kamu kan nak apa nanti? Tapi mak pergi agni rumah mak, aksi kau tinggi laksa macam ni, ubah ni pilihlah asyik mak pingin suninga. Tak jauh tu ada ubah laksa mak tapi suktu tak. So kalau mak tak bangun tang mak kata yang suka awal lah kata bukan tak. Singa esok bisa kemasin. Nyutak taruh sungai tu nami. Tiada memegar singa esok sungai. Tak jalan sutaru nak tu yang megar orang sungai. Tang malak suta amma kengut nang tang makan nak suta. Suka emak ikim bisa keng suta. Kim bilang nang malak suta fiftinik. Jufiftinik fibarak semang mata. Tak tahu jalan suta tawa. Tang maksimal aku tu pang nak tua lulu mata, tahun aku anggur merlah lulu sungai.

0: Uyga kaut yaga ilwak ilwak tiangilanga kaut langi meyarlugu takbani meyarlugu ngisulalagana amarugu ngi kwatuk tuku oktay matikinyarlugting tikinyarlugni junga tausirlugting tangmaglugting tay matangmag bikinyarlug pangatuk tuarugin takjuayu alubandarugtun outlago mas unnesing manaw kanwinginya mati outlag tamayagin Kemek kotik sarlo, nekik sarlo, kesiani, sama jape kodo gepi yo maming mata. Kingo bak kungi talo iyo pin, kemek ak talo gapta, ati aot la kata merlo, aot la kata si yo alo iyo gepi yo mangila ko lakso na wi. Nok kanga lakso ta, pisuk kan ni lakso ta. Tagwasi ma pingi tango ubam ni kesiani piyo. Tak boleh pisah kat telaga waktu tu. Ingin surat cuma kalau lekama. Ukau tiba kata menaruh imak suara pun nacau wa ijabur. Imak suyun nak cukup gasalu ngujak tu ni. Taman na ibju pun ni ibi pun ni lo ne aku tak pun ti. Sadu angkat pakar waktu ni. Imak suara pun ni ikat tu yok lalu pun ni. Kanu ke yang itu ikat tu tinggi ba. Uksus itu fikir dulu ke apa fikir mengakani lah itu, tapi mana ikut tu tinggal juga laksa macam, tama nada kalau waktu nung, tama nalu selalu angin yang waktu ni, nyata kan aninya ya siwa roman, uiga kau tiba ka ikut waktu, ikut mana mangit teilu ane cukup jauh ikut terdalami, tama mana kami yang mengenak kau malingnya. Ukau tidak semua pemana, tamani lekau sektor mekung isuninga, tamau ngakitak pagar waktu nuksa nikcilit dia makik sama, ukau tidak semua aku dah menak sekok tidak semua jaga tamau.
1: Ayau naya
2: ya ya. Ya, penik bisa betik boleh miman, tamna kau utus saksi ogi aku matok, kan senang mewah tolak semua yok, cisa tak tak, ilau nukacang napa sih? Pianik biksa butau tak bawa lelaman, kau yang milik pegutah kau, saya ikut kau kau yut, nama CBC ni pelajut. Tamaan yang ketiga kau ikut lawan Robert Scott Vito, aku butau saya, awak masih tu saya ikut kau. Tak bawa sih.